0: doke thak kacheprek kibi kethe aro kom chini dun at e nangli bang ke nangli methang se chi chini lo ahot pen nangli bang aphan chero nangje e bang aphan man kipi aro lake kenang sot ason kipi kesang apor kachipi lang ki jun abe kang hoy lapen kicho ke pa jum pen kachekhang aphan te apora teng pen kenang sot ason kicho pen jakong pachelong nangje bang ke parja nangli bang aphan ason son paklem boy kereng mesen asai paklem si kichu lok pen aduk pado de det si kimi kaching thang pen chithik vet ape kirim design kimi langlera nang bang pen kopi ape ari apin deng kaching thang si kachelon lapen ke do mesen ma lasi ching thang nang ji kedam tang lapen mokewang ji arni aphan chithik ji mine pu abang kali det nang ji genetic kacheprek ajok hok nang ji abang putin abang sitami genetic ajok kethe kibi kiding kithi isivet kali lasolam the chini si ning bi bedat nang ji amut pialam ke nali jong si non parisu okupen mina abang chelana pamelote nali kai achethe nang ding dun pu lapen kapre kapre kesu sitami nang jom dun pu lapuan si pinineli ebang aphan man ke chipi alam the ke than pajut poniglo kardom
1: lapona pornang litum harbamon rongpi ke thanalam jer arjiklong tanglo lake akashwani dipu

Pinigang proyek ikan lele si akas pani Guwahati Mahabahu karbing ting pada lepan si kang toniklo. Penaple putar da porating pen cetong tiklo nang dumi thagmi kurwang tu.

jang serjang piribilu dunri denang singring cewang long le lo nang.

0: Pen ke aprang ke palu le nama se homia pen bingri tung chi phong dun lo ama se phe bang ke hala swa ek ting pen si asam bhidi bang ke kene homia pen borak bhidi bang ke bingri pusela tung bang kene la asam language ek ting pen 1916 ni kan aso ting pen hadu bidu du kolo ama si tung ta te kar bi tung ke solo te yo solom le kar bi tung ta itung ta te dunu nang po itung ta hri du nang po sodak hri nang po itung ta Kusi karbia haria dorbara tuompan lapen ke la kene district council soro panta kene pulo itumta karbi medium bu nai nangpo sebu nai nangpo pola soting pensi la dakar district council sa karbi textbook production committee pu te sengsi nala so bla ke lamera me mang tek tek pula ta so bha de te si kitap ison soni patoklo aman uwi kimito mangke kene ana so ke tokyi gu pilon te jo lam na to kong te
1: Lalo.
0: ke tokyi gu pilon te tokon ni si ajha ke roman script nahi ajha to mon ke kene aho mi script nahi ni tum be na esai du ko si kitap ta to kong na aho mi script ta ke to kong na long kam tron ni bel amara phi bang ke la ke se pen hri ku lo ma si tum ke kene roman script na aho mi to long du te tum ke mau pendek mana virun dia tu perlu pajat sihat so cetan lo masih rumah skrip naik bu sihat so ke demand ho kene dok muka asesor ke dohut pen nak hari nona pian ta kene latum council along pen la rumah skrip van accept se dia masih andulon la so pendek mana so kene isia kaki song song nang dokok lo
1: kalah
0: ya lo Asoko je songo songo nan doko koma si, asoko je songo songo pen si, a pye bangke, hala soa ka je songo songo a tumo pan ke nep, dak di pucho lu, pu, la bang so ka dobe, non duke che, penang bak che songo nang pu, asoko je, ka che peng hura bang, a man la, la so, ke songo ya, a ke se songo ya, tumo pan nep, nep pon pu, rima si ha, jel pon delo. Jera lu kedua dah mat kedua tu mula drawing hi itu, penara solo yang seron itu, kan dua itu hendak kedua dah musi, itu mula buson ke kupulo, posi itu mta, la kesi abrang pucat orang ke, kali dia posi mu orang jading tak cip yang rumyo pun istana war sai time naib, kupira war sai ke pusat tu kitan, apa sih itu mta, isu bangsa orang sih yutkot festival posi itu mta, isu ni isu pan kedulikan itu mta panah. Pusat nak singwai tu, ni kita suruh ke, bahagian yang lebih lagi dunia orang depan pusat singwai tu. Sedangkan lelak umur 74, halaga 73 sih ni kan lo, 74 ni kan bang tak dihinggau lo nun rong tiang, ada soa aklap long si, atau bang karbi youth festival pada tak bilu. Atau ke bilu si, ni kelang dunia sih dun, mana pi ke 74 lo, 75 ni kan ke punang orang soa long long hap ke bici hul ke club hobe la pi club ko ni club thong ke me don ma si alon do jolo si dela so kyf pre ko malo ke la napo pu si aku sing wai thulo karsare society pu sing na pu de karsare society pu sing na ko malo de me hem fu ke jitu na po jo lal man de ko lo ma sur mangela la ke du bi roi hi tu de bi hoi na pi ni na kala e pu de la timuso sa mujor ke la pan pe pe ko na pu si Ali di kau ni kita kuri dah tu, mengenai mengenai nanggilang nuncut, jutang jubat, pinik kusun si, kau mahu sih nanggilang nuncut, pun ini nang ni lipu kali nang lide nunung kuit. Mungkin kalau hari kicing sing pun kita mana soa jual sing terang tapi presiden KYF dokok lo, aku hala kene jualan terang tapi sekretari KYF dokok lo, mesti sekretari bangke rowing hi pun sih, dokok sekretari rowing hi pun, ella ke sekretari ni bang presiden dokok. Halo supaya masih la so ke si ke a pen ki mang pen jok si la ki si ke yf ta ma na ke tek lo la si le tum na data pai bi sia so at pu ding nang kok lo ning kan ki thom pi an ke
1: pini la bang so ka ya la mo ka che thana lo hem usumar alam than ji ma bang ko an ma
0: usumar alam ke pu lo ni bang an nam mi pi tang det pu si mi thang ning hang ga li pi thi Aku bang sorjon sendiri lama ting, apa sih? Cor di dunia ini, di dunia ini pulau

0: लपन पढ्न एकदम दिल्ली पेनके पछि टाक समाचार प्रभात लपन इङ्ग्लिस अलम पेन बिर्ता अर्जी ग्राउन्ड टाँडो स्टुडियो घुरे पोर पोरफाई सिर्के प्राइमेरी क्रेफ प्लेङ टाङ्लो सि वार मोनो जाइमेक आङ डेङ अलङ पेन आङ लिटम सार देखा साङपि सुमु टिङ लिङ पिपेन के थान लामजेर अर्जिक सिना
1: Vangiknoi, Ladaka Kashwani di Pualong. Pini Nili Nangli Dumpen, Environment Protection Mate, Varmon Keraikom Kenang Sot Aputak Lamjir, Chetan Damji Apansi, Nili Bor Ilo. Pirtea long varmon henlo, ilitu munit akai achite lapen, kering et api achite apan keraikom abanglo. Lasi, varmon pachihu hidet nangji. Kaiketa ilitum lanadunver nangji. Lasonasai klemlote, varmon atomonte printa ingtir etpo, lapen rengdok rengnipen kai dodun longpo. Tangte, varmon mate environment kopi apansi kipudamlo. Warmon pulo tangte, tomon lang lapen longli lakado kawe ilitum adung arai kopi pisi doloma pangthekpen chini longlo. Lason si, tengpi tengprang, babi, rikang, rinoi, ason sonamir, ajajada pi, ajajada vo lapen monit. Monit pulo tangte, pei po, hemadung arai ke dorab jirpi jirpo lahai huya phanta warmon pusipudam. Ili doma varmon kopi pila, chethandam iksinang. Monit ke doadim lason si hemtun building mate thedung thedung ahem, hiti kulat kardom ahem, lokachar li ahem, sai hem lapen kedam ke vangji aphan, cycle, motor, telong, rot ahem, lapen anparta, tovar ason son katiki ke joi ke langadim, thengpi thengprang, nampi namdur lapen inglong hai hui henlo. Lapen kereng erapi pulo tangte, hemalong ke pangreng amethan, mengkalu, wo, bi, phak, chainong, chelong, lapen. Langroy langjeng, talo abi along, kedo alanga ok, thengpi arong along, aro along, kardona jat jat avu, plipli atum, mirapu along kachong sip, kilir sip ababarlo, lapen kilir seng. Siningang song lakado kaweya phanta varmon pusi pulo. Varmon ke ilitum akinang do anta ipilo. Lason si, monit lapen kereng erapi atum an, chithe kewang punji aphan tomon ang pilo. Lang kang irahut jun longlo, kang chirahut ancho longlo. Lapen monit abang, kachepa binji aphanta ason son aperi ipilo. Lakado kaveta ilitum varmon pensi longlo. Pirthea long kopi koson pensi varmon nangke teraret, mate kache huaret lo. Labang so aputhak chini dam iksenang. Kaike ta pirthea monit atum si varmon apan pater lo lapen pache ho asai ta klem lo. Laso ke pater asai ajok monit a ok apran lapen kering et api a ok apran apanta panahok lo. Langroy langjeng along ason son KNA

0: son ke en ea hormu puthot en thu me mate pami thu me lake recycle pusi pulo ke en ea plastic a hormu pangrum pen ke namatumalong jordun detta cho halatum puthot ason son plastic a har lung akasu hei hui selam thupo lason recycle mate ke pami asai abang phutin ta klem lote pirthe arje klarpo lapen ingthir etpo Warmon apan kerai kom kenang sot pura pirthe adang along ningkan wang ta bo se ka chiklo nipai phor nike chingrum pet pen pirthe warmon apan kerai kom ji apan pacheta ponlo lasor nike det long ria long ta kepang thira sai lapen ason son warmon apan ke pajok pon ji apan cherok tok amaita padopon Rong sopi lapen rong rup ajo along ta theng pike e asai lapen ason son asai ta deng pon. Lasi, pirthe kepa mesen ji aphan, kado kawe pirthe amuni ratum ari deng along ta ar pudo. Tangte warmon aphan koson pensi ilitum kerai kom thek po. Nombor isi, theng pi theng prang la an so se ke e akenang sot. Nombor hini, Kijo na lang kachiri ake nang sot lapen ajat apan le lang en sitami ke panahok asai ingto nang ji. Nombor ke thom, karen mate me kache thora hot ake le ame pekar ke det nang ji. Nang li ake nang avilo tangte pamep e ji apan bor I ik nang ji. Nombor pli, hithi kulata long ke dama hot plastik a hormu en e detra pe a jamborong le nang li en ik tame. Number 4 paper mate kapre kapre ka loke en panahok hedet nangji number 3 kna hormu mate kewar tanga hormu puthot recycle mate pangrum thu pen akimi selam thu lote aketer awar monaphan ingar muchotpo number 3 si nampi namduralong meke thor mate me kepachu pen kepacheteran ington nangji number narke Ason son a o kechu kepajum akenang son. Number kep, methang asomar lapen rong rup arlo jirpi jirpo atum aphan varmona puthak che rok tok asai than pare bom nang ji. Number kreisi, katiki kapejo ahut ason son adowai rikredet nang ji. Kaiket adowai pipipin ahan aan lapen atheseresi chover nang ji. Number krehini langroi langjeng along ke chotang ahom ki juntang a plastic abong hai hui warthap thedet nangji la kado ka ve asai hai hui ilitum klempon bom pulote warmon apir the aphan raikom thekpo lapen ilitum monita kai pen chenglok kereng erapi atum anta rengdok rengni pen dodun longpo la sipini warmon ke raikom kenang soraputhak nanglitum pen Lapuansi Chethan Ponik Chotlo.
1: Lapuana Purna Litum War Mona Jambek, Arjek Long Tanglo. Like a Kaswani Dipu, Nalitum Pan Jambek Evang, like a Pen Pen Parusera Topora Circa Megahurst, Lapen News on Air Penta Jambek, Arjek Longchi. Jambekang Ding Long Pen, Kirby Lamarzana Dun. Nali tum arjalong ji kiching sel na tum arjalong ji lake la marjana men ka ahir alonalam the nang ke juteka la basalon kiluna tum lake mongol rong pilapen kache teranpi totangte arjiksina